Kaka, saya itu orang mereka lebenar. Maka yang gua urah biri kita orang takar kondai pin tu sih ini muno. Kandung be, mereka itu semua raku ni. Iya. Alikan orang dua jadi nak kawe pin tu kira mereka pin itu orang kain rumah be pin nundi. Cuma pin nundi orang dua sen awal awal jadi. Orang cuma yang buat mereka nundi. Oh iya, cuma pin tu nundi mereka buat mereka dua awal jadi na. Ibu, Wong Gombu. Yeah.

0: Halo.
1: Halo, oke, Mbak Dudu.
2: Nyaran jomi kena di Papuro, mau berada di bonde kapur gua, oke luar gua minta anda pun agak kalau nanti dia mana mix issue nih.
1: Oke, Mbak Dudu.
0: Oke luar gua minta anda, oh iya nanti dia mana mix issue nih.
3: Jess main hangar apa pun, bepo orang perhati kalau mereka komitmen dah kuna. Ibon beri aman, mix issue je.
0: Perhati usir rontenga pada orang isahari dia ribu. Karena gue buka rapuna Ibon beri aman, mix issue je. Mau perhati aku kupah hasil puna. Usir dia nak sama, mau perhati aku Ibon beri aman, mix issue je. Mungkin dah yeroka.
3: Shuina perhati orang perhati usir, mau perhati aku ya apa? Karena puna Ibon beri aman, mix issue je. Mungkin orang jorokomu.

0: musi utano mwana dapa ya tuka hita pwa PCTV nyema tunji kakai simbere chino mbura ine kwa World Cup kutungo shilo kienda kwa nango mwaku usha wautaru kurunga ino mbura larwe mwurongo ndaka pito mbura njwa hili kwa World Cup pwa hili kwefige ni jinsi kapa yake lirora kusha utilo wana himbo kusha mbura ime mbura ine weka wale kwa World Cup kwa hili nje matu unjo vina vitano uka euvari he mbura ihe matu unjo poromu kwa nausha mbura ime ndo World Cup at ya 2030 mai kotoka vi kwa hili mbura usha World Cup at 2030 kakawa na ofisa mede mbura kwa mbura efere World Cup.
1: Oshina shiri pokusha ni nende mama tuja Ospina kichia vada kehore theni na itara
0: kateyo
1: mena uju jika nujitheni na mtu sharu kubada kehore theni ni
0: 2010 wala kwa World Cup final langi ya itara mtu hindi mbura njio njio wala kwa final wa itara uja pera iso final wa mbari mtuwa wala wa itara uja pera iso wakusha undeni matu mga tusha na uja kai peno vira shumuna por umo Ospina noho wira shumu Holanda na washia ilongere na washia kaini kuno Spina na washia wanyandu simbele shumu isha sana ushimbele shumu yandu wa Mospina cha wako Holanda ocho cha Johan Cruyffa cha etuwe kwa kwa Ajax atfara kwa Barcelona isha kase wangu uriri ucho sisi nyandu wa muna muya Holanda no washia ilongere na hapu ume kaini kuno Spina hape ni porume Spina porume shia pito kairango poruma de ale konda sana uya soa njema tu unju wari posia munde ni matu mga tusha vi Spina
1: Anela, mai kutar. Aku ya pasi nanya begitu remba.
0: Aku ya pagi.
1: Ya, mereka berusaha kau pindir uyan di tua hingir itu, tua hingira, tua hingir. Ya, sebenarnya bahasa orang nasional geologi itu masih wajar sih. Paman di mana pun nongko we uliri. Meta usaha kau ini muka angga hinurume, mereka kunci tali usaha. Nona he muni wah hingir itu kuruto. Mereka berusaha no roadman muni uliri. Orang masih usaha pun nama pekaya entabi. Pasal kapan yang kau menunggu semua sih kawan jiuri. Kau juga boleh. Amingu bila kau tengah buat peria mah, nushimu betetfai. Iwalwe orondo, galiri wanda teronda ya.